0: Iroko, Iroko, akamanjere, afiaru fia fiaru ro, ekwenyanya, eyife, ah, lafia,
1: ha,
0: ah, lafia.